Hello, lekut. Tengah setia rasa mana kau lang mod utar mesti luta. Man 7-11 tilu kau lekut. Hengi ulah kau tiak setengah setia rasa mana imo rasa dengan itu banit inut juga yang nak lang mesti luta. Ah, teman ya kalau ni kerja nak tiak tu ni rumah tu lah. Kau jok ni langsung tiak tu ni temi tak kok kisah ni. Ano kailan na nakatawa siya yung kanit palo nilago sila lukat talo nilo langayok sila lutok suli akto bakit tingin na ulat tiluta ilak tema nagkadya mita natusak sa siyo kalo zipit yung ngakit pa sa kikang naulong ni nganod ta natusak niya may yabot amatawa agas ngutilago tawa ni kudya may akpidya ni Josie at itilo si mamatay na suko si kulutok ni Josie yakataw lo si mayok ta natusaka ng nakatigul lang yung amalapi pali ayot sa king mo yaw at ano kat 7:30 kawisa pali ayot lang niya kanilunin.

0: Daar is met zo. Gabama hapwe asingita pitita utigi yunang itanganik. Canada pikhurele pingata uhammaki gutinga tigoktumik. Nunak drago nakaktao suni. Canada atao siyulo kinga rup ilwani inga kaktao suni. Tamakwa nako kaya utiga swa kuti nalingiluni saimba kuto laksiman hatangitut. Quebec. Saya macam luni Asia sukan naik luni ini hati aduh nak malah kenyak tu juga Canada mik Canada mik abis kuman itu punya suara orang ada emang tu nak tabung ada mak punya suara tu yang usut tu gawat malah tu nak Quebec mik abis kesuak tu si buluk tinggi uham makan cuma dulu ni abis kesuak ni mut nyerang nama kekain orang ni. Pigil kita katuin na palangan na kaksuti. Nirawang ni ilangan ni salah katuin na katangin ng mini. Uy-uy ko nituin na mini. Pilyo ako naksaw na kaksupit yutin ni. Ima, tuki kaksu ni. Taman na nunamik, ilun na siya nga ni. Maan na nunang nga mi. Quebec, gunakaktaw lima amik. Tigusigo man na kaksuti. Aso ila abisiya lakutik. Uhak pasutin niyo, imigot, nunak doa ko na alak tumik, napakatala ko man nakaksutik, tunga bito akang itumik ko, uwi-uwi ko ng minik. At ilita ko kaya kain na ta, malitigi ka lang ni, at tigi pasugot itakang mga ni, inyo-inyo na bimiyot, uwi-uwi lo Quebec miyot, piyusaki ko na tangit, abigaswang na may ato ni ilakot, pinaswak to niya sa katakalakotik. Abigaswang ni upinya swaga wanninga nokkara ritumat Quebec miulimat inyusingin ni. Uigui salaga yaw ni binyingat unataktaw suti England miun. Plains of Abraham natangangin ni 1759 akagungan ni. Ani nalok tumakayalo kuti binyusok. Siliwi yaw naktahaksunilu ikun lang itumik. Uigui lo England miutsalil lo. Inyo hati ko singin ni. Nakusugo ka loak po inyuin, inyutuin na it, 1759 mi. Piusa kaya loak to winak ti jok to mi. Unatak to ni, salaw ni binong mi. Piyohak piyosi mangilu kumata, kahit sumanok din. Take two from piyohak piyosi mangilu kumata. Piyohak piyosi mangilu kumata, kahit sumanok doon takuti mi ni, kawari malago rin. Kisiya niya lulo eh. Inuit nunatu halakaya lungat itakaya utitaw tunyalak ni mimat nunat siya mik Northwest Territories mi Bilk sugu Quebec mut ilit sugu 1912 akagungani. Taman na temeli yao nak asikwiguti siya tuwinak imminik awlat siya katawun na sigumang niyo sibunit siya kikarak tabininganik nunabok ta katawun ni sabinang mik. Amma sibut lipaut sudik sunit sangat tidak umang ni ala hitsuni. Inyun ni nyani miu nak tituni Canada mi ati dia kago mang ni ala hini sudik. Kami tidak tahu nang mik sekus tidak tahu nang milo. Nuna kasih maju nang mut piun nau di minyak. Tanah pitu di sekus tidak tahu nang muling ajok. Tanah tu cegu kalau aku ni tunggu bitulu ni nama tu. Inyup, inyup lagi up, Eskimo, Quebec mit, abis cikmu di tangan yang nanti niuk. Jepi tinjung aku ngah kangen sumi.
1: Nap kami jepi ni dan nak kerja ngah kepinas aku sekejap ini tu saksi aku ni lama jom.

0: Akkor jag tror att vi har nått nu i sila lokatten är att vi kan nå att vi 30 med 40 mot andra lönne och andra till 30 med 40 mer än att ni undersök och koning av 5 illuliga att sila lokatten är att vi kan nå att vi 30 med 40 mot andra lönne och andra till 30 med 40 mer än att ni undersök och koning av 3 kan man inte ha No voyaloni kannakattane artuq qannartimi 30 mi anorilani 50 mutiki qattarluni unnusak oqqoninga 3 salleq qanni qattarluni silalu qattalinga suttuq pingannayaartimi 20 mi anorinaqarluni oqqoninga 3 amaluna oyani no voyaloni qanni apilannernerta asimi oannamik 20 mi anorilunni unnusak oqqoninga 1 Amalwa kalau tu tiak nubu jalunnya kan ni apila katanya atau kunusak wanak temik 20 mi 40 mod anu kilunni nila sunninga 2 amaku warruk nubu jalunnya kan ni apila katanya atau kudlak wan nemik 20 mi anu kini kalunni nila sunninga 2 amalwa taluk juak sekini lun nubu ya katanya atau wan nemik 20 mi anu kilunni nila sunninga 7 Tapos sila upkanin na kiniyaktangit, sila niya di kuno nalauta at tayo sa mayon. Tema, timi ko nila sukakaluarnik, ta na diabetes ko nakap tayo yok. Ta ko akamantor mi lilaw, nilaw mi matatamaan, pinasoro sa kaya titni. Tinik kan suka kalau hotel mati nirmek ujar su walit tinirmin lok tapi ni kan aku sekarang ni tu tinggilak ilinya di tesinalutik dan join kilulak dan kamar itu kami udah yuk tapi nggak suka kalau hotel mati tinamot tapi ni katimaji kata yuk balomeri kaluwek dan kamar itu kami udah giloni tak ko katiman niyo ni atyot hamisano tu sabi kain na lang milabot.
1: Kaman ito amyo ta timimigyo hero ya to kalong niyo miksani katima yuyunga. Kaman ito amyo tuwi naong ito gulog ihiyani timibot hero ya to kalong liang ningi amihungok paliagap ta inok tigun. So tapsumi nga katima yuyo katawbo nga. Tamani kawi yagangata timimigyo hero ya to kalongangata ilang yakuk sa hugtang mata imma ka kugluki malorang ata taman na ingo kubian ng niragaw bang mat anya kalrang ata kihiani ilin ni artitsi huakap ta nakitsi abang nut amalo imma ka pekailihang ng mit kaw ima titsi huakuta ikayong nakang matamat ko nakitsi abang nulu amalo pekailihang nikut
2: Tam na kawi malang itong hunaw mga heroyak to kaluang net. Tukihik ka na wakso nga kano iliok ta mga ta tema unwa mumak bimualilaw po nga tukihik ka na wakso nga huna heroyak to kaluang net tukikang mga. Nalaw tini tamane kamanito ame ito hangayok ka ma. Nalaw tikong mat. John, mumer bimigo hulukitit silukinyang matago heroyak to kalang ni umiksanod. Dahil mauna arina mo alilaw po nga. Tukihik ka na wakso nga unang mga taan na heroyak to kalang na. Dahil mga lakso nga inukakso nilo. Iyi ka lukaw yahagaw din maksugit. Namang matago iyi ka kubyan na kuni. Dahil mauyawak tuwi bunga kitumianik kinamemik. Iyeng kau yang agak kuluit engotap tini ilap tini tau tu katawa ngop taat iyeh kau yang agak tu kiu itap suminga kau yang maluang ilau tu ngak kanok iliok tamangata tu kehikan awak sunga hero yang tu kaluan miksanu kau yang maluang ilau itu ngak tu kehikan awak sunga tema muna bimual ilau punga hunaw mga heroyak to kaluang na ama kano tautugun na titsiyo la mga tako mga tukihika na waso nga mumik bimililaw po nga unwa. Iyihi, menerit siya lugit heroyak to kaluang niyo miksanod ayaw tuwibo nga kinamiyami ati ilakaw yahak titaulit iyihi piyulo alaw na tamane kamanito aming mata. Teko nga kawiya ako tinig pekalaw na ati iyihi kawiya ka to titawlit engotahe

Pas sonder om jag inte går. Tävande katterna har tillrogit denna Bill C-31 under att jag kan nu tycka kan många att sonder jag inte går man att det. Lången inte ni var du kort så att säga i den it damande kalonisera jag inte kattala alla min matta. Club skating club. Pinas ju hotan eller att öppna en gång till dig och pigerera att jag inte kan se henne. Tätta till redan ingen lak. Tänk om jag till dig och pilot. Vi tack och jag sa pigerera att det natt jag vill bli med oktober 18. Tak bani sulu bisa kalau di nak kejamu di sampai tuan dia lekat. Di kini kata lalang musik dia riusa rumayuin. Mata tak Department of Culture and Heritage tak apa aku silgiit. Mite mata li makutunik. Tunga saka yung malam ng mata at ang magkunungan Inuit pingwa ko singin ni kilin niya titaw niya tilugit tako pibikat titaw niya alam yuit kanutuin na adjiging ito ni kinipik ko singin ni pilirit yung singin ni pingwa ko singin ni kanutuin na ngilak solo imini upigiyo sanamik at mas mga pikas yung disin na alo tira October 26 ngulak at 29 ako kasuningan ni Nine me ulla ko fuamo rasunninga ni te me liot titta katta la la me mata te kani pingo pingani si ha Nunavut 801 Tora Big Street okay okato arbi makutu luti 60 me 30 mod pakata ko na tiak to si kawa jiga kana ko mata ko stata terigun na me yusi boloni kara sa jiga ko kawa jiga lusi en tulogar juk 1 at gov.nu dan nak kau juga pergi untuk tiada ilusi ke sini tapi nak kau rasa juga ke government code website yang itu good Nathan tulung out cuma kau juga untuk tiada ilusi tau ubalun ni kau lalu si 867-934-2006 And call for interest for Inuit or Youth Inuit Games Workshop in Fondinlet. Iko sulle kena lau te kangitu ineta wane sulle na lau te kapingen ako ne piyun na lau ngi mama ne kaya kanu ilaga lau ako. Kasi ano mitte matale mo tu sa kasayo. Ta kapikus to kaligayik ko culture and heritage ko na kato yung mitte matale mi. I just did say that in Inuktitut, but Department of Culture and Heritage is inviting Pond youth to participate in the upcoming Youth Inuit Games Workshop. This program provides youth with an opportunity to experience cultural activities, learn from instructors and knowledge holders, and strengthen their knowledge of Inuit culture, skills, and traditions. That's starting on October 26th to the 29th from 9 a.m. to 4 p.m. at the Community Hall at 801 Toral Big Street. If you're the age of 16 to 30, you can register or call Bernice Ivaluk at 867-934-2006. Eita man sulle atwin na nga mata na ka la bigi gale gal ila tu sap bigi gale gal au tan si bo lati gi ja bot ta ba ni adwa mi sulle atwin na nga mat ko ala si tu sa se tu sa sa ta khalo wa ni to ala ya tu ni li wasi ite mi ta ko ke si ani ullo mi akto 13 November 19 was ni ani ullo mi ka pigi ala nga yuit Pinga sa atlo to pina sa ako si Ulo ni 1:30 mi 4:30 ka sunning ani. Ili tak sini kumakuno nga makutunod kitong nga kakatak tunod ikalon net 15 mi 30 mi okay ka to ako bin. Ta ko kitong nga kan nila rin ng mic kano kitong nga mi kamatya kaya kan ng mic bibigat ti tao katan na yalang mi mata 16 years old, you can't get the net tweet. Akago. Ika ka pingasu lut. Kano kaya nga, ika ka na pingasu lut. Katimati tao ka the net tweet. Pinasu si Ilone, pingasu at the lutinila.
atipe katayoga segumatuarossi takwatta nekhiliotitteqattarneariillutik